0: 24 Hour Kids Music Station.
1: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Kabar gembira buat semua teman Pro 2, karena sekarang adalah saatnya untuk kamu semua yang punya bakat bernyanyi bisa ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Karena kamu yang berusia 16-25 tahun, punya kedata diri KTP, punya kartu BPJS atau asuransi kesehatan, dan sedang tidak dalam keadaan hamil, udah cocok banget nih untuk jadi peserta kategori putra dan juga kategori putri untuk Bintang Radio tahun 2026. FYI aja, untuk pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengakses link lewat media sosial RRI Pro 2 Manado, lalu buat 2 video audisi sebagai syarat utama dengan format perkenalkan diri kamu, menyanyikan lagu pilihan, dan jangan lupa untuk ajakan untuk mengikuti Bintang Radio tahun ini. Teman Pro 2 juga bisa milih 1 lagu pop dan 1 lagu daerah dengan hashtag Bintang Radio 2026 Manado, dan jangan lupa untuk tag ke akun Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Manado. Ingat, pendaftaran dibuka mulai dari pukul 12.00 dan juga dari tanggal 10 sampai dengan 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku, jadi daftar sekarang dan jadikan dirimu sebagai perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Dewi di 0853-4881-6664.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 24-hour Kids Music Station.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

97,7 Pro FM, teman-teman terbaik kamu di si di saat ini, udah hampir bilang di siang hari ini lagi, yang tentunya mungkin bikin kalian semua di jam-jam segini makin aware dengan segala persiapan yang udah kalian langsungkan tadi pagi sampai dengan saat ini, menunjang segala aktivitas dan juga pekerjaan di sepanjang hari ini, karena mungkin di siang hari nanti tuh kita bakalan masih ditemenin sama cuaca yang cerah Paul juga ya. Makanya Arya mau reminder ke semua teman Pro 2 biar kamu gak ketinggalan semua yang seru-seru yang bisa bikin kamu makin bersemangat juga, kayak yang satu ini bakalan jadi angin segar terlebih khusus untuk teman Pro 2 yang merupakan movie lovers di sepanjang bulan Agustus 2026. Sebenarnya dari bulan lalu juga sih ya teman Pro 2, kita tahu sendiri udah banyak banget film-film yang dirilis, tapi ini justru jadi salah satu hal yang cukup memecahkan rekor untuk seorang Christopher Nolan, yang mana baru-baru ini kita dapetin kabar film terbaru yang dirilis alias The Odyssey kini resmi menjadi film Christopher Nolan yang paling laris dengan memperoleh pendapatan global sebesar 1,104 miliar US dollar atau setara dengan 19, bahkan kalau kita ngeliatin dari data box office Mojo nih teman Pro 2, pendapatan ini terdiri dari 461,1 juta US dollar dari pasar domestik Amerika Utara, dan untuk pasar internasional mendapatkan keuntungan sebesar 643,6 juta US dollar. Jumlahin aja tuh sendiri. Tapi perlu kita ketahui juga nih kalau misalnya angka terakhir dari The Odyssey ini kan ternyata juga melampaui The Dark Knight Crisis di tahun 2012 yang mencetak 1,08 miliar USD dan belum disesuaikan dengan inflasi. Selain itu, yang jadi poin plus di sini, film petualangan kolosal ini menjadi rilisan dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa untuk format IMAX juga, dan bisa dibilang angkanya juga gokil banget teman Pro 2, menyentuh 289 juta USD, dan ternyata ini juga menggeser rekor Avatar yang rilis 2009, karena kita tahu sendiri dari trilogi Avatar yang paling sukses filmnya yang pertama, dan digeser lagi sama di Odyssey, bayangin teman Pro 2. Dan tentunya saat ini juga The Odyssey menempati posisi kedua sebagai film terbesar tahun 2026 dan masih dibawahi sama Brand New Day filmnya Spider-Man yang meraup angka 1,67 miliar US dollar, yang ternyata capaian ini sekaligus menjadikan The Odyssey sebagai film dengan rating R atau dewasa pendapatan tertinggi kedua sepanjang masa, tepat di bawah Deadpool and Wolverine di tahun 2024. Bahkan pendapatan ini diperkirakan masih bakalan bertambah, dan juga mengingat The Odyssey masih tayang di bioskop juga gitu ya, terlebih khusus untuk di Indonesia sampai dengan beberapa pekan ke depan juga katanya sih masih bakalan ada. Jadi buat kalian semua yang belum berkesempatan nonton, karena kayak bikin semua orang justru makin penasaran gitu ya teman Pro 2, film tersukses Christopher Nolan yang menggeser film-film lainnya kayak Oppenheimer, Interstellar juga, dan Inception gitu ya teman Pro 2. Ini juga jadi salah satu hal yang justru bikin orang tuh makin bertanya-tanya, kira-kira apa sih poin plusnya yang bikin orang-orang tuh bisa brainstorm dan juga putar otak untuk nonton film yang satu ini. Karena kita tahu sendiri filmnya Christopher Nolan tuh identik dengan plot yang benar-benar rumit banget. Apakah serumit itu? Yang paling pasti jangan sampai lupa ya teman Pro 2, untuk kamu juga bisa ngasih self reward diri kamu sambil nontonin film favorit kamu, termasuk The Odyssey dari Christopher Nolan yang satu ini. Dan yang paling pasti Ari masih bakal balik lagi, karena informasi-informasi terup to date lainnya udah kita siapin spesial buat semua teman Pro 2 sampai jam 10 pagi nanti. Di mana lagi kalau bukan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
1: 청이야 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

kayaknya ada yang udah menikmati pekerjaan ya teman berdua, ada yang masih di jalan, ada yang baru aja beres-beres dengan deadline yang pertama dan udah harus melanjutkan ke deadline berikutnya. Yowis, tetap semangat aja ya teman berdua, karena di belahan dunia lain kayaknya di jam segini ada yang masih ngantuk. Walaupun udah di tempat kerja, kayak pikiran tidak di badan tuh jadi salah satu hal yang cukup menggerutu kamu gitu ya. Dan ini juga jadi salah satu hal yang ternyata lumrah banget. Kalau misalnya kamu juga bisa dibilang dapetin kualitas tidur yang kurang maksimal gitu ya teman berdua, entahlah, mungkin karena kamu yang kerjaannya menumpuk banget, harus lembur tiap malam. Ya walaupun emang tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang yang walaupun tidurnya cukup, di jam-jam tertentu tuh kayak harus mengantuk. Harus memenuhi kebutuhan untuk beristirahat gitu ya teman berdua. Ya mungkin ini juga jadi sinyal kalau misalnya tubuh kamu sedang tidak baik-baik saja teman berdua. Karena baru-baru ini ternyata kita dapetin informasi yang udah didasarkan juga sama riset dan juga penelitian yang memberikan informasi yang valid banget teman berdua. Kalau misalnya ada beberapa hal yang dilakukan sama pekerja-pekerja, apalagi di tahun 2026 ini yang bisa dibilang tahun hektik sepanjang masa. Karena stres pekerjaan yang berlangsung dalam waktu lama ternyata juga bisa mempengaruhi kondisi fisik atau bahkan psikologis kita semua. Tapi masalahnya nih teman berdua, tanda-tanda tersebut kerap dianggap sebagai kelelahan biasa sehingga seseorang kayak tetap memaksakan diri untuk bekerja dan menyelesaikan setiap tugas pekerjaan. Dan ternyata ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam kondisi tubuh kita ya tentunya ketika kita juga udah membutuhkan istirahat akibat stres dari pekerjaan. Yaitu yang pertama, selalu merasa lelah walaupun udah tidur dengan kapasitas yang bisa dibilang cukup. Bahkan rasa lelah yang gak kunjung hilang meski udah tidur cukup ternyata menjadi salah satu tanda yang perlu diperhatikan, karena seseorang juga mungkin tetap merasa letih ketika bangun tidur pada pagi hari atau bahkan mengantuk sepanjang siang walaupun durasi tidurnya udah memadai. Jadi kondisi tersebut dapat menjadi sinyal kalau misalnya tubuh belum mendapatkan pemulihan yang optimal. Jadi kalau terus-menerus kamu alami yang satu ini nih teman berdua, jangan hanya mengandalkan kopi atau maksain diri ketika kamu juga harus bekerja, tetapi yuk mending kamu juga take a break sejenak, contohnya cuti dulu ya. Atau bahkan kamu yang sulit fokus dan juga produktivitas kamu kerasa mengalami penurunan teman berdua, ya sama halnya dengan merasa mengantuk gitu ya, merasa lelah, lemah, letih, lesu ketika juga kamu mempunyai kualitas tidur yang cukup, ya sulit fokus dan juga produktivitas menurun, ini juga bakalan jadi faktor pengaruhnya juga gitu teman berdua. Apalagi buat kamu yang benar-benar udah burn out dari minggu kemarin sama kerjaan atau bahkan justru dari bulan kemarin juga gitu ya, kebawa sampai dengan di bulan Agustus. Mungkin ini juga jadi sinyal tubuh kamu butuh traveling, butuh jalan-jalan dan juga butuh healing tahun berdua. Yang paling pasti di bulan September, Oktober, November dan juga bulan-bulan berikutnya kita juga bisa mengagendakan hal tersebut gitu ya teman berdua. Bukan sekedar menye-menye, tetapi juga pentingnya kita ngejaga diri kita dari segala hal yang bikin produktivitas dan juga kinerja kita menurun, karena ini juga bakalan punya pengaruh gitu ya teman berdua terhadap aktivitas kita setiap harinya dan juga sampai ke fisik dan psikologis kita semua teman berdua. Jadi kira-kira kalau dikasih kesempatan seminggu aja deh teman berdua, kira-kira kamu bakal healing kemana nih?

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita breakdown dulu teman Pro 2 dari informasi-informasi yang tentunya up to date, tapi yang paling pasti saat ini Arya bakal kasih kepastian ke semua teman Pro 2 yang mungkin juga bertanya-tanya seputaran cuaca yang bakal kita nikmati di sepanjang hari ini bakal kayak mana sih. Tenang aja teman Pro 2, karena baru-baru ini kita juga langsung dapetin kepastian dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara yang mau menginformasikan kepada kita semua seputaran persiapan yang tentunya harus kita matangkan gitu ya teman Pro 2 untuk menghadapi segala kemungkinan daripada cuaca di hari ini. Jadi without any further ado, langsung aja teman Pro 2 kencengin dikit volume suaranya biar kamu juga gak ketinggalan dan tidak salah dengar dengan segala hal yang bakalan kita nikmati di semua titik yang ada di Sulawesi Utara. Special buat semua teman Pro 2, ini dia informasi cuaca.
1: Info cuaca hari ini.
0: Ternyata tidak jauh berbeda dengan hari-hari sebelumnya teman Pro 2. Kemarin-kemarin kita menikmati cuaca yang cerah berawan, balik lagi kemarin cerah banget, dan hari ini ketemu lagi kita katanya sih bakal dipertemukan dengan cuaca yang cerah berawan yang cukup mendominasi wilayah Sulawesi Utara. Mulai dari Kota Manado, ada Kota Bitung juga, dan Kota Tomohon yang kayaknya di hari ini juga masih ada dalam rangkaian Tomohon International Flower Festival ya. Jadi yang paling pasti make sure kamu yang OTW Tomohon untuk menyaksikan festival bunga, dan tentunya persiapkan diri kamu dengan sunscreen, karena tentunya ini juga bakal bikin kita tetap maksimal, kulit kita tetap sehat juga di tengah-tengah aktivitas dan juga apapun yang bakal kita lakukan di sepanjang hari ini, khususnya untuk yang beraktivitas di luar ruangan. Karena gak cuma sampai di Kota Tomohon juga, melainkan sampai ke wilayah Minahasa, termasuk Minahasa Induk, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan juga Minahasa Tenggara juga masih bakal ditemenin sama cuaca yang cerah dan didominasi cerah berawan, dan tentunya dengan rata-rata suhu yang kompak di angka 17, 18, 19 sampai dengan 33 derajat Celcius. Makanya pasti ini ya teman Pro 2, kamu juga tetap aware dengan segala persiapan dan enggak cuma sunscreen yang harus disiapin supaya kamu juga tetap maksimal, konsentrasi kamu juga kejaga. Ingat, minum air putih yang cukup biar kamu juga tetap terhidrasi di setiap aktivitas di hari ini.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

0: Alamat, jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Katir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
4: Ku lihat Ibu Pertiwi

ya. Terus menemani teman Pro 2 dari kawasan Puncak Tikalau, Pro 2 maraton terbaik kamu. Hey hey hey, good morning. Selamat menjelang siang untuk semua teman Pro 2 ya. Seneng banget sih hari ini kembali santai siang menemani teman Pro 2 di jam 10 sampai jam 3 sore nanti. Dan kali ini kesempatannya aku Lydia Karisti bakalan menemani teman Pro 2 ya sampai sore nanti, bakalan seru-seruan pastinya cuma di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Pro 2 di hari Selasa ini? Semoga kabarnya baik teman Pro 2 dan lagi semangat menjalani aktivitas di hari ini. Tayang menjelang siang di jam 10 lebih 9 menit, jujur aja cuaca di Kota Manado panas pol. Semoga juga cuaca di tempat teman Pro 2 ya cerah secerah Kota Manado di menjelang siang hari ini. Paling pasti aku masih bakal nontonin teman Pro 2 dengan segala aktivitasnya sekarang ya. Kalian bisa dengerin juga kita selain dari radionya kamu di 97,7 FM. Kalian bisa bergabung juga dari aplikasi streaming kita, buruan download yang belum punya ya di Play Store ataupun App Store di HP kamu. Aplikasi streaming RRI, RRI Digital, biar bisa dengerin dari mana aja kapan aja. Dan pastinya bisa dengerin RRI dari seluruh Indonesia ya. Oke, aku buka dengan Pro 2 Hitlist siang hari ini teman Pro 2, dan pastinya selalu pas itu di jam 12 bakalan update lagi informasi buat teman Pro 2 ya. Apalagi untuk hari Selasa ini kayaknya banyak kerjaannya ya. Kita temenin dengan lagu-lagu hits pastinya buat kalian semua, bikin hari suasana di menjelang siang hari ini makin happy dan pastinya makin semangat ya. Aku masih bakalan kembali teman Pro 2 ya. Sebelum aku buka Pro 2 Hitlist, kita dengerin dulu beberapa single yang udah aku siapin spesial untuk semua teman Pro 2 di menjelang siang ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Teman terbaik kamu.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Flash Info.
1: Kalau kamu menyukai segala macam minuman dingin yang mengandung susu, mungkin milkshake menjadi salah satu favorit kamu. Dan sebenarnya, bagaimana sih awal terciptanya minuman susu kocok ini? Pertama kali nama milkshake mulai muncul sekitar tahun 1885, di mana nama minuman susu dingin kocok ini didapat saat disajikan di bar. Saat itu ada peraturan yang mengatakan, jika pelanggan bar suka dengan susu dingin yang disajikan, maka dia harus menjabat tangan bartender yang membuatnya. Dan ternyata, shake dari kata milkshake adalah jabat tangan dalam arti sesungguhnya sahabat kreatif. Tahun 1922, ada kemajuan dalam pembuatan milkshake, di mana Stephen Poplawski menemukan blender listrik yang sengaja diciptakan untuk membuat milkshake. Sebelumnya, milkshake dibuat dengan cara manual, yaitu mengocok wadah susu hingga tercampur dengan sempurna. Namun demikian, di beberapa tempat ada nama yang berbeda untuk menyebut minuman susu kocok ini. Di Boston, Amerika, milkshake disebut frappe, sedangkan di Inggris disebut thick shake.
0: Flash Info. Teman terbaik kamu.

Iya, Tomam Radio 2, sekarang saatnya buat kamu yang punya bakat bernyanyi bisa ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Kamu yang berusia 16 sampai 25 tahun, punya data diri kayak KTP, mempunyai kartu BPJS atau asuransi kesehatan dan tidak dalam keadaan hamil, udah cocok banget nih Tomam Radio 2 buat ikutan jadi peserta kategori Putra dan Putri Bintang Radio 2026. Pendaftaran bisa kamu lakukan secara online dengan mengakses link lewat media sosial RRI Pro 2 Manado. Lalu langsung aja buat dua video audisi dengan syarat utama, dengan format perkenalan diri, menyanyikan lagu pilihan, dan jangan lupa juga ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Teman Pro 2 bisa memilih satu lagu pop dan satu lagu daerah dengan hashtag Bintang Radio 2026 Manado, dan tag juga ke akun Bintang Radio Indonesia dan RRI Manado. Ingat, pendaftarannya mulai 10 hingga 26 Agustus 2026 dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi, daftarkan diri kamu sekarang juga dan jadikan diri kamu, teman Produa, sebagai perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Info lebih lanjut bisa kalian hubungi aja Dewi di 0853-4881-6664. Sekali lagi hubungi langsung Dewi di 0853-4881-6664.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

Oke, teman Pro 2, thank you banget masih setia dengan Pro 2 Mana Teman Terbaik Kamu. Masih ditemani sama Lydia Karistis ya hari ini. Buat teman-teman yang pengen gabung buat request, langsung aja di 0851988 udah nungguin kamu banget ya. Mohon maaf untuk saat ini kayaknya aku belum bisa buka line telepon, line TikTok gitu ya. Karena aku belum bisa live teman Pro 2 ya. Moga-moga kalian bisa bergabung dari Instagram aja sama dari WhatsApp ya. 0851988979 ya. Aku bacain dulu dari WhatsApp ada yang masuk. Pagi Kak, aku mau request Sumpah Mati Selena Grace. Salam buat teman-teman yang lagi mendengarkan radio, tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Thank you. Dan buat Kakak penyiar, semangat juga. Terima kasih juga buat kamu yang gak kasih tahu kamu siapa. Pokoknya buat yang udah gabung ya, request lagunya Selena dari WhatsApp, thank you banget. Nanti aku puterin lagunya ya. Ditungguin aja sayang-sayangku ya. Aku emang belum bisa live TikTok karena ada sedikit gangguan di sini teman Pro 2. Tapi kalau kalian mau request dari WhatsApp boleh banget. Gabung juga dari Instagram kita DM ya, direct message-nya boleh banget, langsung aja di @pro2manado. Duanya pakai angka ya. Sambil nungguin teman-teman yang pengen bergabung juga siang hari ini, aku bakalan update beberapa informasi dulu ya buat kamu semua ya. Nah, teman Pro 2, kali ini kabar menarik buat para penggemar musik pop ya. Metal, teman Pro 2 resmi merilis Barbie edisi khusus Whitney Houston ya, yang terinspirasi dari penampilan sang diva dalam video music I Wanna Dance With Somebody ya, yang dirilis dari tahun 1987. Nah, boneka ini dibuat lengkap dengan outfit ikonik Whitney era 80-an, rambut keriting khasnya, kemudian ada aksesoris hingga mikrofon ya, yang pastinya bikin tampilannya seperti sedang manggung aja di atas panggung. Jadi sebenarnya Barbie Whitney Houston ini dikembangkan bersama dengan Pat Houston, mantan manajer sekaligus kakak ipar Whitney ya, yang diluncurkan dalam acara Legacy of Love di Atlanta, Amerika Serikat. Menariknya Whitney kini bergabung dengan deretan legenda musik lain yang dibuat menjadi Barbie seperti Tina Turner, kemudian ada Stevie Nicks, ada David Bowie, Elvis Presley, Diana Rose, kemudian Elton John, Miley Cyrus, dan juga Kylie Minogue ya. Dan tentu saja gak lengkap kalau ngomongin soal Whitney tanpa lagu I Wanna Dance With Somebody ya. Lagu yang memang udah hampir 40-an tahun masih jadi salah satu lagu pop yang paling ikonik juga, dan bahkan menempati posisi pertama dalam daftar 500 Best Pop Songs of All Time versi Billboard ya. Jadi teman Pro 2, siapa nih yang langsung kepengen nostalgia sambil joget dengan lagunya Whitney, I Wanna Dance With Somebody. Oke, teman Pro 2, pasti aku masih bakalan temenin kamu ya. Selain ada informasi dari Barbie Whitney Houston, aku juga bakalan menemani teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang udah di request ya. Udah tadi bakalan turun Selena Grace Sumpah Mati buat kamu. Kali ini aku masih bacain lagi teman Pro 2 dari WhatsApp ya. Pagi menjelang siang semuanya, dari Stani di Jalan Walanda Maramis, Kota Manado. Selamat menjelang siang juga Stani ya. Salam semangat untuk semua kru Pro 2 Manado, semua pendengar setia Pro 2 dimanapun berada, dan Kak Lydia yang powerful. Aku udah tunggu-tunggu live TikTok kata. Tapi gak apalah, tidak mengurangi sukacita hari ini. Bener, makasih Kak yang manis dan baik hati. Ditunggu ya lagunya. Lagunya, sorry aku lupa baca, katanya request. Naikilah judulnya My Mind Gue. Udah My Mind Gue lagi ya. Oke, nanti aku puterin ya. Thank you banget Sunny udah bergabung. Ditungguin loh lagunya nanti turun kedua selepas Sumpah Matinya Selena Grace ya. Oke, mungkin dua dulu teman Pro 2. Nanti aku balik lagi buat cek Instagram dan juga WhatsApp nih, masih ada dua lagi tapi nanti di sesi yang kedua aja ya. Aku bacain ya. Dan untuk teman Pro 2 yang pengen bergabung, sekali lagi aku ingetin bisa gabungnya dari WhatsApp kita aja di 0851 98979 7 ya. Nanti gabung di sini aja, sekalian Lydia bisa puterin lagu favorit kamu pastinya di siang hari ini, masih di Santai Siang.

0: Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pakai, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi leh. Wih, keren itu.
1: Iyo no, makanya kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang leh sama-sama bangun torang pe negeri ini.

0: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, banyak orang menggemari emas sebagai perhiasan maupun investasi. Tapi, siapa yang tahu dari mana logam mahal ini berasal? Tidak banyak yang mengetahui atau bahkan mempertanyakannya. Selama bertahun-tahun, ilmuwan bertanya-tanya tentang asal-usul emas. Emas adalah logam yang tergolong jarang. Emas di bumi sama langkanya dengan emas di semesta. Asal-usul emas tersebut akhirnya diungkap dalam konferensi pers di Harvard Smithsonian Center for Astrophysics atau CFA yang digelar pada tahun 2013. Ilmuwan mengatakan bahwa emas berasal dari peristiwa tumbukan antar dua bintang neutron yang melepaskan beragam unsur berat. Tumbukan bintang neutron bisa dikatakan sebagai salah satu bencana terdahsyat di jagat raya dan diduga hanya terjadi setiap 10.000 tahun sekali. Emas di bumi diperkirakan berasal dari peristiwa tumbukan bintang neutron di Bima Sakti. Emas mungkin dikirim ke bumi lewat meteor atau asteroid. Kesimpulan tersebut didapatkan berdasarkan hasil pengamatan pada ledakan sinar gamma, disebut KRB-130603b pada jarak 3,9 miliar tahun cahaya dari bumi yang terdeteksi pada 3 Juni 2013 lalu dengan wahana SWIFT milik NASA. Ledakan sinar gamma tersebut berlangsung sangat cepat, hanya 1/5 detik. Meski demikian, ledakan meninggalkan kilauan yang didominasi oleh cahaya inframerah. Astronom mendapat kesimpulan bahwa ledakan sinar gamma dari tumbukan bintang neutron adalah sumber utama emas di semesta. Hasil penelitian ini telah dimasukkan The Astrophysical Journal Letters.
0: Flash Info.

RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Someday. Buku ini ditulis oleh Wina Effendi. Teman Pro 2, novel berjudul Someday mengisahkan perjalanan seorang remaja perempuan bernama Chris yang memiliki obsesi besar dalam dunia olahraga renang. Dalam hatinya terbakar ambisi untuk menjadi yang terbaik saat Olimpiade tiba. Namun, kisahnya berubah saat seorang pemuda bernama Art masuk ke dalam kehidupannya. Art dengan pesonanya yang memikat mampu membuat Chris terpesona. Namun, ironisnya, kehadiran Art justru membuat Chris melupakan segala mimpi dan ambisinya dalam renang. Renang yang sebelumnya menjadi kenangan berharga dari almarhum ibunya perlahan terpinggirkan dalam kehidupan Chris. Namun, suatu hal tentang Art akhirnya menyadarkan Chris bahwa mencintai seseorang tidak seharusnya membuatnya melupakan segala cita-citanya. Chris menyadari bahwa Art tidak pantas menggantikan segala impian yang selama ini telah menjadi bagian dari dirinya. Novel ini dengan latar belakang sekolah tidak hanya menghibur pembacanya, tetapi juga memberikan pesan yang mendalam. Someday cocok untuk menginspirasi remaja muda agar tidak salah memilih antara cinta dan impian yang selama ini mereka idamkan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Energy, energy, energy.
3: Hit music,
4: hit music, hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music,
4: the music.
5: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
6: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Mama Pradua, thank you banget main setting dengan Pradua Maria teman terbaik kamu. Tadi ada dua lagu requestan udah aku puterin dan mohon maaf nih kalau mungkin beberapa saat ke depan juga kita ada sedikit gangguan teknis di sini ya, sedang dalam perbaikan ya. Jadi mohon dimaklumi aja teman Pradua ya. Dan kali ini aku masih bakalan temenin kamu sampai jam 12 untuk requestan. Jadi buat teman-teman yang pengen gabung langsung aja. Ini ada yang gabung dua orang tapi lagunya sama ya, udah turun tadi ya dari Kakak Firly. Katanya mau request lagu Sumpah Mati Selena Grace. Udah turun tadi ya kakak, semoga kamu seneng juga dan pastinya lagi dengerin ya. Dan yang pengen request langsung aja gabung buruan teman Pradua. Semoga aku bisa puterin lagunya sebelum jam 12 ya. Sambil menemani kamu, nungguin juga teman Pradua, aku bacain dulu nih dari DM dari Claris, minta lagunya NPD kak, terserah yang mana aja. Terima kasih. Oke, thank you juga ya. Kalau gitu langsung aja aku pilihin Sempurnanya Aku buat kamu dari NPD. Semoga ini bisa bikin kamu lebih apa ya, mungkin lebih semangat dan percaya diri hari ini ya. Dan juga bisa menemani aktivitas siangnya teman Pradua di saat ini. Kita dengerin dulu ada NPD Sempurnanya Aku. Dan aku pilihin juga satu singlenya Samuel Cipta, Jagat Rasa buat kamu.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya, rugi.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman.

Messi standby di sini temenin teman Radio dari kawasan Puncak Tikalah ya, menit jam menit 00 ya. Aku nih fokus mulu ke menit, kenapa ya? Apakah karena kayaknya ini udah jam makan siang, karena udah jam 12 juga ya, lebih 1 menit sama Pre 2. Buat kamu yang mungkin belum makan siang, mending cari makan dulu lah. Apalagi kalau misalnya kamu berasa di jam segini fokus kamu udah mulai berkurang dan kayaknya udah kayak gak tau mau ngapa-ngapain, alias aka linglung ya, mending kita isi dulu tubuh kita dengan makanan gitu ya. Mungkin itu karena memang belum makan siang aja, jadi tenaganya kendor ya, fokusnya juga hilang. Itu karena kamu kelaperan fix ya. Yang lagi menikmati makan siang, semoga makanannya bisa tambah tenaga buat kamu dan pastinya memperbaiki mood kamu lagi di siang hari ini ya. Kita tinggalin dulu Pro 2 Hitlist karena udah selesai. Nanti lanjut lagi untuk updatean informasi di siang hari teman Pro 2. Tapi aku punya informasi yang gak kalah penting teman Pro 2. Buat kamu sekarang ini adalah saatnya teman Pro 2 yang punya bakat bernyanyi bisa ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Kamu yang berusia 16-25 tahun, punya data diri KTP, punya BPJS atau asuransi kesehatan dan tidak dalam keadaan hamil, udah fix banget nih bisa jadi peserta kategori putra ataupun putri Bintang Radio 2026. Pendaftaran bisa kalian lakukan secara online teman Pro 2, akses aja linknya lewat media sosial RRI Pro 2 Manado ya. Buat dua video sebagai syarat utama dengan format perkenalan diri, kemudian menyanyikan lagu pilihan, dan jangan lupa juga ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Teman Pro 2 bisa memilih satu lagu pop dan juga satu lagu daerah dengan hashtag Bintang Radio 2026 Manado ya. Jangan lupa ya, harus ditag juga ke Bintang Radio Indonesia dan RRI Manado ya. Ingat, pendaftarannya udah dibuka dari tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026 dengan syarat ketentuan berlaku. Jadi dari sekarang daftarkan diri kamu untuk menjadi perwakilan RRI Manado teman Pro 2 di tingkat nasional. Nanti informasi lebih lanjut kalian bisa hubungi aja Dewi di 0853-4881-6664, 0853-4881-6664 ya. Jangan lupa teman Pro 2 daftarkan diri kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, siapa nih di antara kamu yang sering menggunakan wifi publik untuk mengakses internet? Saat ini banyak banget loh wifi yang tersedia di berbagai fasilitas publik maupun kafe dan juga restoran. Tapi sebisa mungkin hindari penggunaan wifi publik untuk urusan privasi dan transaksi online. Nah, biar makin aman dan nyaman saat menggunakannya. Beberapa tips yang bisa kamu ingat untuk menggunakan Wi-Fi publik dengan aman dan juga nyaman. Gunakan Wi-Fi publik yang kamu kenali, tanyakan kepada pihak penyedia Wi-Fi mana yang dibuka untuk umum atau pelanggan. Kunjungi situs atau laman yang menggunakan HTTPS saja demi keamanan akun dan data. Aktifkan firewall apabila menggunakan laptop. Hindari pemakaian Wi-Fi publik untuk keperluan perbankan atau transaksi online. Hindari penggunaan VPN karena data pribadi rentan dicuri.
0: Flash Info. Teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

kita mau Pro2, thank you banget masih setia dengan Pro2 pada teman terbaik kamu ya. Kayaknya siang hari ini aku ngajakin kalian untuk sedikit melihat kembali Tomohon International Flower Festival yang masih sampai sekarang diadakan gitu teman Pro2 ya. Karena emang dari tanggal 7 sampai tanggal 12 gitu teman Pro2 ya, masih ada beberapa kegiatan untuk aktif sendiri. Dan tanggal 8 sampai tanggal 11 ini ada Kawanua Sedunia Pulang Kampung ya. Ini ada satu event juga teman Pro2 yang dilaksanakan di Tomohon International Flower Festival.

Ya, jadi salah satu agenda utama adalah keikutsertaan dalam Tomohon International Flower Festival atau TIFF 2026, di mana rombongan kawan nuansa dunia turut ambil bagian dalam parade TIFF dengan menghadirkan flute-flutenya. Nah, selain berpartisipasi dalam TIFF, kawan nuansa dunia pulang kampung juga menggelar kegiatan sosial dengan menyalurkan berbagai bantuan ke 3 tempat, yaitu Panti Asuhan di Tompaso, ada juga Panti Werda Lydia Kasuang, serta Panti Werda Damai di Manado ya. Rangkaian kegiatan ini dilanjutkan dengan kembali audiensi bersama Bupati Minahasa yang diwakili oleh Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundayang. Dan rombongan juga mengunjungi sejumlah destinasi wisata dan salah satu benteng Moraya yang terkenal juga di daerah Minahasa gitu teman-teman Pradua ya. Jadi berbagai kegiatan diadakan sejak tanggal 8 ya hingga tanggal 11 Agustus dengan rangkaian kegiatan Kawan Nuansa Dunia Pulang Kampung di Tomohon International Flower Festival 2026 ini.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren.

0: Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat Radio tahu nggak sih, bernyanyi baik bagi kesehatan pernapasan loh. Saat bernyanyi, paru-paru akan sering mengambil napas dalam sehingga membuat paru-paru kita jadi lebih terlatih. Bernyanyi dan bermain alat musik tiup dapat meningkatkan pernapasan, terutama bagi orang-orang yang memiliki gangguan asma dan penyakit kronis obstruktif pulmonar atau PPOK atau lebih dikenal dengan kondisi emfisema. Royal Brompton Hospital di London bahkan menawarkan kelas bernyanyi untuk pasien yang mengalami kondisi pernafasan kurang baik. Bernyanyi membantu seseorang belajar bernapas dengan lebih efektif, terlebih jika menggunakan otot-otot perut untuk waktu yang lama saat menarik nafas dalam-dalam. Sebuah penelitian di Jerman yang diterbitkan bulan April tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa orang yang memainkan alat musik tiup, terutama berbahan kuningan seperti trompet, memiliki resiko yang lebih rendah mengidap apnea obstruktif, di mana jaringan lunak pada leher rusak di malam hari sehingga menyebabkan mendengkur dan kekurangan oksigen sementara. Para peneliti pun meyakini memainkan instrumen musik memperkuat otot-otot di saluran pernafasan bagian atas. Flash Info.

Selamat pagi, seluruh penumpang yang budiman. Selamat datang di penerbangan Koperasi Merah Putih dengan nomor penerbangan 01 Sejahtera Bersama menuju masa depan yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan. Sebelum lepas landas, kami mengimbau Anda untuk menegakkan sandaran kursi harapan Anda dan melipat semua kecemasan ekonomi yang selama ini mengikat langkah kaki kita semua. Perlu kami informasikan, penerbangan kita kali ini dipandu langsung oleh program prioritas pemerintah untuk mengkonsolidasikan usaha masyarakat agar naik kelas. Di Koperasi Merah Putih, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama merajut kemandirian ekonomi dengan asas gotong royong yang penuh dengan kehangatan. Kita akan terbang tinggi, menembus keterbatasan, menuju kesejahteraan yang merata. Jika Anda memerlukan bantuan mengenai cara bergabung dalam ekosistem ini, silakan hubungi awak kabin atau pendamping program di wilayah Anda sekarang juga. Terima kasih telah memilih terbang bersama Koperasi Merah Putih. Selamat menikmati perjalanan Anda menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Sahabat kreatif, tahukah kamu jika biji kopi pertama kali diseduh untuk diminum di Yaman pada abad ke-9? Minuman energi alami ini digunakan kaum sufi untuk tetap terjaga ketika berdoa di malam hari. Dipercaya bahwa seorang gembala kambing dari Abyssinia atau sekarang disebut Ethiopia adalah orang pertama yang menemukan khasiat kopi 1200 tahun yang lalu ketika kambingnya mendapat energi tambahan setelah memakan beberapa buah berwarna merah. Orang-orang segera mencoba merebus buah tersebut untuk membuat kopi. Masyarakat di berbagai penjuru dunia muslim sudah menyeruput kopi sejak abad ke-9. Minuman tersebut baru tiba di Eropa 700 tahun kemudian. Para pelancong dan pedagang menyebarkan minuman populer itu ke Yaman, Mekah, Damaskus, Baghdad, dan Istanbul hingga ke Eropa dan seterusnya. Kini, lebih dari 1,5 miliar secangkir kopi dikonsumsi di seluruh dunia setiap hari. Jumlah yang cukup untuk mengisi 300 kolam renang standar Olimpiade, sebagaimana dirangkum dari 1001 penemuan dan fakta mempesona peradaban muslim. Buah kopi yang ranum berwarna merah dan disebut sebagai cerai kopi. Sebagian muslim terbantu oleh kopi sehingga bisa terjaga selama salat malam. Sementara di Indonesia, kopi bisa ditumbuhkan di banyak tempat. Perkebunan kopi di Indonesia diperkirakan seluas 1 juta hektar. Di dunia muslim, kopi biasa diminum sebagai kopi hitam. Baru pada abad ke-17, orang mulai menambahkan krem ke kopi. Kopi kini ditanam di 65 negara dan menjadi komoditas nomor 2 paling banyak diperdagangkan setelah minyak. Indonesia menyumbang lebih daripada 350 ribu ton kopi ke pasar dunia.
1: Flash Info.
3: Kita mau Pro 2, thank you. Karena kalian masih setia dengan Pro 2 mana teman terbaik kamu. Udah pada makan kan pastinya ya. Udah setengah duaan dari Kota Manado ya. Semoga teman Pro 2 yang kerja hari ini ataupun yang cuma di rumah udah menikmati makan siangnya kamu ya. Karena menurut aku gitu teman Pro 2 ya, makanan itu sangat penting banget untuk menjaga sekali kondisi tubuh kita, dan selain itu juga memperbaiki moodnya kita. Apalagi kalau misalnya makanan yang kita santap adalah makanan yang memang kita pengenin hari ini. Kayak aku lagi pengen cakalang fufu saus dan juga sayur poki-poki santan gitu sama Prado. Aduh, enak banget ya kan. Kayaknya itu bakalan bisa bangkitin moodnya aku walaupun siaran seharian deh kayaknya ya. Oke, teman Pro 2, selain itu juga yang berkaitan dengan mood, bener kan? Orang bilang tuh cuaca juga ada kaitannya dengan moodnya kita. Kadang kalau cuaca udah gak mendukung, moodnya itu mulai menurun. Nah, kali ini aku pantau lagi untuk updatean informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk khususnya wilayah Sulawesi Utara selama 3 harian ke depan. Nah, jadi berdasarkan informasi BMKG yang dipublish di hari ini, teman Pro 2, atau di pagi tadi ya, peringatan berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus hingga 13 Agustus. Dalam peringatan ini tidak tercantum wilayah yang masuk kategori waspada hujan sedang hingga lebat ya. Siaga hujan lebat sangat lebat maupun awas hujan sangat lebat ekstrim. Tapi BMKG mengeluarkan peringatan dini angin kencang yang berpotensi masih terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Utara. Nah, termasuk pastinya beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Utara, teman Pro 2, seperti Kota Manado, Kota Bitung, Tomohon, kemudian sebagian besar wilayah yang ada di Minahasa, termasuk Minahasa Utara, Selatan, dan juga Tenggara, dan beberapa kepulauan seperti Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro atau Sitaro, Sangihe, dan juga Talaut. Ya, BMKG kembali mengingatkan kita sebagai masyarakat di wilayah terdampak ini untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap potensi dampak angin kencang dalam aktivitas kita sehari-hari.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hours Kids Music Station.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Flash Info. Flash Info. Flash
1: Info. Sahabat kreatif, tahu perkedel dong? Apa jangan-jangan doyan? Ternyata perkedel sebenarnya berasal dari kata bahasa Belanda frikadel, yaitu semacam daging cincang atau giling yang dipadatkan dan digoreng. Daging menjadi bahan utama frikadel, namun bedanya di Indonesia, kentang yang menjadi bahan utamanya. Pada zaman penjajahan Belanda, daging sapi dan daging babi merupakan bahan makanan yang sangat mahal, sehingga orang Indonesia memodifikasi frikadel dengan menambahkan kentang yang dihaluskan. Pada saat itu, hasil bumi yang mudah ditemukan dan murah adalah kentang, sehingga kentang justru jadi bahan yang dominan. Karena pelafalan frikadel yang susah diucapkan, perlahan berubah menjadi perkedel. Dan jadilah pelesetan perkedel, persatuan, kentang, dan telur.
0: Flash Info.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Burung maleo atau maleo sandcower adalah burung endemik yang hanya hidup secara alami di Pulau Sulawesi, sahabat kreatif. Burung ini punya keunikan yang lucu, di mana burung ini endemik di hutan tropis dataran rendah Pulau Sulawesi, seperti Gorontalo dan Sulawesi Tengah, dan sejauh ini ladang peneluran hanya ditemukan di daerah yang memiliki sejarah geologi yang berhubungan dengan lempeng Pasifik atau Australasia. Nama ilmiahnya adalah Macrophelon maleo yang berarti kepala besar, dan burung maleo ini memiliki tonjolan besar di atas kepala yang berfungsi untuk mendeteksi panas guna menetaskan telurnya. Soal telur burung maleo ini nih, sahabat kreatif, konon setelah burung ini bertelur, dia langsung pingsan. Maleo bersarang di daerah pasir yang terbuka, daerah sekitar pantai Gunung Berapi, dan daerah-daerah yang hangat dari panas bumi untuk menetaskan telurnya. Besar telurnya kira-kira 5 hingga 8 kali lebih besar dari telur ayam kampung. Uniknya lagi, sesaat setelah menetas, anak burung maleo sudah bisa langsung terbang. Berbeda dari anak burung lainnya, anak burung maleo setelah menetas, bulu sayapnya sudah seperti unggas dewasa. Ini karena kandungan nutrisi dalam telur maleo 5 kali lipat dari telur unggas biasa.
0: Flash Info.

0: Bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit nggak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Sahabat kreatif, mungkin kalian tidak asing dengan prekayasa video yang dapat merubah wajah dalam sebuah video menjadi wajah orang lain. Itu namanya deepfake. Deepfake merupakan rekayasa audiovisual yang dibuat oleh kecerdasan buatan untuk menghasilkan video yang terlihat asli dan nyata. Apa saja bahayanya? Bahayanya, teknologi ini bisa dipakai untuk meyakinkan orang pada sesuatu yang sebenarnya salah. Bisa digunakan untuk menjelekkan dan menjatuhkan kredibilitas seseorang. Digunakan untuk menyebarkan informasi palsu. Sebaiknya kamu tahu bagaimana cara mendeteksi deepfake. Mendeteksi deepfake cukup sulit, namun bisa dilakukan dengan keahlian dan memperhatikan frame video secara detail, serta menganalisa ekspresi wajahnya. Coba deh sahabat kreatif, ada nggak nih di antara kalian yang pernah tertipu oleh video rekayasa di internet?
0: Flash Info.
3: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Teman Pradua, buat kamu sekarang saatnya yang punya bakat bernyanyi bisa ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Kamu yang berusia 16-25 tahun, punya data diri seperti KTP, mempunyai kartu BPJS atau asuransi kesehatan dan tidak dalam keadaan hamil, udah fix dan cocok banget Teman Pradua kamu buat jadi peserta kategori putri ataupun putra Bintang Radio 2026. Pendaftaran kamu bisa lakukan secara online dengan mengakses link lewat media sosial RRI Pro 2 Manado, lalu buat 2 video audisi sebagai syarat utama dengan format perkenalan diri dan menyanyikan lagu pilihan, dan juga jangan lupa ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Teman Pro 2, kalian bisa memilih satu lagu pop dan satu lagu daerah dengan hashtag Bintang Radio 2026 Manado dan tag ke akun Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Manado. Ingat, pendaftaran dibuka sejak 10 sampai 26 Agustus 2026 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi dari sekarang Teman Pro 2, daftarkan diri kamu dan jadikan dirimu sebagai perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Info lebih lanjut bisa hubungi Dewi di 0853 4881 6664.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya, siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
3: Teman terbaik kamu.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: YouTube merupakan sebuah website yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi video yang mereka miliki atau sebatas menikmati berbagai video klip yang diunggah oleh berbagai pihak. Terdapat berbagai macam video yang dapat diunggah ke situs ini, seperti misalnya video klip musik dari musisi tertentu, film pendek, film televisi, trailer film, film edukasi, video blog milik para vlogger.
1: Flash Info.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang ruang tamu.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry.
3: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia

0: masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Kayaknya mau Pro 2 ya, menit ke 54 lepas dari pukul 2 siang. Kayaknya udah saatnya aku pamit undur dari ruang dengar teman Pro 2 ya. Udah mau udahan karena udah mau jam 3 juga ya. Tapi tenang aja, Pro 2 masih bakal temenin kamu dengan segmen selanjutnya. Ada Sore Ceria bareng Jody. Bakal terus menemani ruang dengar teman Pro 2 di sore hingga menjelang malam ya. Thank you buat kalian yang udah dengerin. Semoga lagu dan informasinya itu bisa sedikit apa ya, bikin siangnya kalian menjelang sore hari ini lebih happy lagi ya. Kalau gitu Lydia pamit teman Pro 2, selamat melanjutkan aktivitas di menjelang sore hari ini. Tetap jaga kesehatan teman Pro 2 dan pastinya jangan lupa minum air putih. Bye-bye.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Don aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan gak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Bahkan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Hours, it's Music Station.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa

karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
2: Teman terbaik kamu.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Setiap hari,
5: setiap saat,
4: dengerin Pro 2 FM Manado,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

jangan mau ditipu. Pilih hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Info cuaca hari ini.

Info perakiraan cuaca hari ini edisi Selasa 11 Agustus 2026 untuk malam nanti ya teman-teman berdua untuk wilayah Sulawesi Utara. Oke, untuk Kota Manado, Bitung, Tomohon dan Kota Mobagu, malam nanti diperkirakan akan terjadi berawan ya nanti. Lalu selanjutnya untuk Kabupaten Minasa, begitu juga untuk Kabupaten Minasa yang malam nanti diperkirakan akan terjadi berawan saja di sana. Begitu juga untuk Minasa Utara, Selatan dan juga Tenggara yang malam nanti diperkirakan akan terjadi berawan di sana. Dan selanjutnya untuk Kabupaten Bolmong, begitu juga untuk Kabupaten Bolmong yang malam nanti diperkirakan akan terjadi berawan saja di sana ya, terkecuali untuk Bolmong Selatan yang malam nanti diperkirakan akan terjadi awan tebal di sana. Dan terakhir untuk Kepulauan Sitaro, Sangihe dan Talaut yang malam nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan di sana, terkecuali untuk Kepulauan Sitaro yang malam nanti diperkirakan akan terjadi berawan saja di sana. Oke, jadi itu dia teman-teman berdua info perakiran cuaca kita untuk hari ini ya, untuk malam nanti wilayah Sulawesi Utara yang rata-rata akan terjadi berawan dan juga cerah berawan ya. Syukur tidak hujan, semoga tidak hujan ya sampai besok. Oke teman-teman berdua, dan next lain ini nanti akan ada informasi selanjutnya aku, jadi jangan kemana-mana, stay tune, bukan di Netzer, mau bersama Manado, teman terbaik kamu, stay tune.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat.

0: Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Prep rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga prep rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7 Pro 2 FM.

0: cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih, teman?

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

Masih bareng Jihan teman-teman berdua di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Aku nemenin kalian semua di hari apa nih? Hari Selasa ya. Tanggal 11 Agustus 2026, bentar lagi udah mau hari kemerdekaan. Bagaimana persiapannya? Kalau di sini sih jujur udah merah putih semua. Buat teman-teman yang lagi pada di jalan, hati-hati di jalan. Buat teman-teman yang masih harus mengerjakan banyak banget tugas-tugas, semangat ya, semoga deadline-nya cepat selesai. Sambil nemenin kalian, aku bakalan ada terus sampai jam 12 malam. Kita bakalan curhat-curhatan, bakalan ada updatean juga, bakalan ada music live chat juga teman-teman. Dan yang paling penting bakalan banyak banget lagu-lagu yang nemenin kalian semua. So make sure tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: I guess.

0: berdurasi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Jihan yang bakalan membahas mengenai satu serial ya jatuhnya yang sangat amat booming akhir-akhir ini, di mana House of the Dragon 3 akhirnya resmi selesai gitu. Di mana season 3 berakhir di episode ke-8 yang tayang kemarin, tepatnya 10 Agustus 2026, dan episode finalnya mulai nyambung ke beberapa cerita yang ngebawa konfliknya ke Dance of the Dragons dan menuju ke babak yang makin panas lagi. Lagi teman-teman, tenang aja, perebutan Iron Throne sendiri masih belum selesai karena bakalan ada season keempat yang dijadwalin tayangnya di 2028 sekaligus menjadi musim terakhir House of the Dragon. Ini jadi salah satu yang bikin kita berpikir gitu ya, kira-kira konfliknya selesainya kayak gimana. Tapi kalau misalnya kalian berharap konfliknya bakalan selesai akhir-akhir ini, apalagi di season 3, kayaknya kalian masih harus sabar teman-teman. Karena kenapa? Ternyata the fire is still burning. Jadi kita tungguin aja House the Dragon di season keempat.
1: Teman terbaik kamu.

yang udah nanya-nanyain gitu ya. Music Live Chat ini emang guestnya siapa sih? Guest Music Live Chat kali ini adalah Iqbal Arya yang bakalan ngobrol-ngobrol sama teman-teman Pro2 Jakarta, tentunya ngundang kita semua buat dengerin juga gitu ya, dan juga nonton di YouTube channel RRI Jakarta, teman-teman Pro2. Dan yang paling penting adalah kalau misalnya kalian pengen kenal lebih dekat, stay tune terus karena bakalan dimulai di jam 8 sampai di jam 9 waktu Indonesia Tengah. So, make sure tetap dengerin Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Masih bersama saya, Mama AI, dalam acara Jamu, Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu, Jangan Mau Ditipu.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama aku ya, Edi Tama, nemenin lo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman Pro 2 kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau gak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru saja ngerilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edit dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi depan nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC 1 jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tama, namain lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo,
0: what's up bro?
1: What's up, my friend?
0: Kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayaknya 2 bulan lalu.
0: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya,
0: gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin,
1: studio dingin.
0: Jujur, iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Iya. Waduh. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama tuh.
1: Single pertama, betul.
0: Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama enggak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue enggak ada mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak aduh gimana ya? Kayak lebih kayak ini good enough gak ya, terus animo orang-orang tuh gimana, karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak oh iya udah bisa
0: paham ke track
1: gitu, kayak oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini, cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja, cuman lebih pedenya karena mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Oke, jadi
1: itu kayak lebih kayak aduh bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya gitu. Ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan single
1: berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu, tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue, dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Oh iya?
1: Iya, tapi malah ini jadi single kedua.
0: Single kedua, malah dua pertama ya?
1: Itu dia makanya, itu juga gue bingung sih.
0: Oke, dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Beda banget ya? Iya betul.
0: Ini apa maksudnya, berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul, sebenarnya tuh explore aja tuh kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gitu. Gak apa-apa, ini enak kok, gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh, jadi tuh yang ke kurasi ini tuh mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya sih, benar-benar. Karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu, betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih
0: hardcore. Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya, sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih. Emang.
0: Beda jadi banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro? Maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya?
0: Oke.
1: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari, apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session, terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, okay, media visit gitu ya. Benar-benar. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah, secara promosi gitu. Yeah, tapi yeah, berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong. Kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session di sini, baru bikin live session.
0: Okay.
1: Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Gitu. Jadi kayak okay, kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya orang kan
0: ada. Kayaknya kurang secara presentasi kurang ini ya.
1: Iya, jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini yeah, berbeda banget gitu.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
0: Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Betul. Ada. Ini jujur menarik sih karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
1: Yeah,
0: cuman yeah, lagunya kok kayak timpang banget yeah, gitu yeah, ya.
1: Iya. Itu sebenarnya tricky-nya sih di situ, Mas.
0: Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Ada bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau nge-play lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya, Iqbal Arya nih. Gue play dulu nih. Ada Home alright, yang bakal nge-play di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Ayo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, gitu kan. Ini dari single perdana lu.
1: Iya.
0: Dan gimana so far? Maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu nggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu ya. Ya ini jauh lebih ini sih, lebih nge-hook gitu. Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu, per stream sih ini jauh
0: ya,
1: lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Sih kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang iya nih lebih nge-hook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah enggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Oke, secara promosinya berarti
1: promosinya
0: ya.
1: Promosinya lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop, ya, retro.
1: 80s pop, ya retro iya, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, yeah, benar. Ya, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka lafsong-lafsong zaman dulu ya, kayak ya kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Earth, Wind and Fire gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve gitu.
0: Dan malah jadi single kedua ya kan?
1: Malah
0: jadi single kedua. Betul. Gitu. Karena emang emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Okay.
0: Gue dari musiknya dulu lagi.
1: Menarik.
0: Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gimbal gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan, secara visual dulu kan.
1: Iya betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak, aduh gue jadi malas dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak, kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus nge-hook gitu. Gue gak tahu sih.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lu tergantung tapi ini kebutuhan atau genre-nya. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu. Dan intronya tuh harus se-catchy mungkin biar orang tuh tetap stay lagu apa nih, lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu, cuman ya beda genre ya, beda treatment.
0: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya. Enggak wajib dia
1: dilakukan, diikutin ya.
0: Benar. Oke, ngomongin takkan ada nih. Karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup update kan. Tapi sebenarnya meaningnya ini apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersikeras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin loh sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa
0: ya menggantikan
1: gitu.
0: Ternyata
1: gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue inget sama lu gitu.
0: Iya sih, bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, malah jadinya malah kita
1: makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi wah agak susah ya benar-benar buat melupakan. Oh gitu. Berarti berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia. Oh ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya gak dengerin dari awal, jadi kayak oh ini lagu bahagia.
0: Mungkin orang lain nangkepnya kayak oh musiknya bahagia, mungkin kayak oh takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Iya gitu, kan? gitu loh
0: jadi, malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Nah itu dia.
0: Iya kan.
1: Betul, jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi
0: interpretasi ya. Bener kan, bener-bener. Tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada gak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: bisa jadi dua itu kan?
1: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya. Tapi kadang tuh orang tuh suka gak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman oh ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Bener.
1: Iya ya, jadi gue gak terlalu masalahin itu sih. As long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya gak apa-apa sih. Maksudnya itu udah milik masyarakat. Jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya agak, sebenarnya agak timpang, cuma enak aja gitu loh. Enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan takkan ada.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh memang sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi tuh nggak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti ini produsernya adalah Petra Sihombing juga.
1: Betul,
0: ya. Sama lu juga berarti ya, di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major, kayaknya secara bagan dan progresi tuh enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya.
0: Oke.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya, mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak nggak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ, ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu, si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi nggak gue isi apa-apa karena gue bingung gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Oke.
1: Dia tuh kayak udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya, Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya,
1: mau genre apapun. Gue kayak ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih, dia bikin lagu keren gitu, nge-produce bah.
1: Ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce. Ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Wow. Iya. Office hour ya?
1: Office hour. Jadi kayak, apakah aku harus mengikuti ini? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin. Iya.
1: Justru kan kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu. Nah, gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Ngerti, jadi kayak nggak terlalu buru-buruin ya.
1: Tapi jelas nih, oke, kita begini ya, kita begini daripada instead of lu udah ini harus selesai tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Iya,
1: nggak semuanya tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 bre, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin
1: sih menurut gue. Bener-bener kayak ya namanya ya nggak tahu ya stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya, kayak ya suka kadang-kadang gitu, suka ada aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu kayak gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way.
0: Oke.
1: Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia nggak bisa, jadinya akhirnya gue Zoom aja,
0: Zoom call
1: gitu, Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak. Coba ya, lu cek ya data. Buset, jam 9.
0: Udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila.
0: Gitu. Wow. Wow, gua, itu cukup maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya betul. Gitu itu kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9 sampai ke 4. Iya. Ini bener-bener jam kerja banget sih.
1: Asli gila. Bener-bener office hour.
0: Bener. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan?
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Ini gue punya lagu kayak gini, kira-kira okay. Anaknya diapain ya gitu.
0: Oh.
1: Jadi tuh emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen dia bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya, tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusmannya juga, yes. Gitu-gitunya.
0: Iya.
1: Jadi tuh kayak ada Indonesianya, tapi di bridge-nya juga ada syakakannya, ada Through the Fire-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
0: Iya.
1: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
0: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
1: gitaran dulu?
0: Gitaran dulu
1: pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Gak tau ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa.
0: Okay.
1: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin ke orang gitu.
0: Iya, oh berarti apa ya bahasanya kayak standar lu tuh kayak gitu berarti. Ya?
1: Kalau gue bikin tuh kayak gitu, kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup, catchy gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu itu gue terus aja keinget terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
0: Okay,
1: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Oh iya. Seringnya kayak gitu kan?
1: Seringnya kayak gitu.
0: Sering musisi seperti itu ya. Benar. Okay, tapi kalau dari segi produksi berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya apa namanya jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra dia lagi kerjain Perunggu.
0: Lah itu dia.
1: Albumnya Perunggu.
0: Itu dia. Ya,
1: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Benar.
1: Iya, jadi mungkin sebulan dua bulanan kayaknya. Ya secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Take
1: vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tuker-tukeran data. Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya sebenarnya.
1: Karena kita beda, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih tetap juga.
1: Tetap karena kita nggak di kota yang sama.
0: Betul, nggak stay di kota yang sama ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman berdua yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue. Nggak tahu kenapa.
1: Oke. Okay.
0: Nggak tahu, mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari Minggu.
1: Meresapi ya gitu. Iya juga ya gitu.
0: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya? Hal yang paling kayak, aduh besok kerja, aduh
1: iya
0: besok
1: lagi.
0: Ini, iya, aduh iya, besok iya. Ini. Gitu.
1: Bener.
0: Cuman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
1: Kuning ya, kuning. Kayak kuning sore gitu.
0: Kuning
1: ya.
0: Sore menurut
1: kuning gue. Sore ya, bener. Tapi kalau ngomongin soal Minggu bener juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya katanya kalau hari Minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
0: Bener. Sumpah, lewat situ tuh kayak
1: iya, udah Senin gitu kayaknya.
0: Iya, rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak
1: masih, ayo
0: kita lari, ayo. Olahraga, kita makan bubur, makan
1: pulang.
0: Itu kayak
1: iya, Senin.
0: Padahal baru lewat tuh jam 1
1: gitu. Iya, bener. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
0: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
1: Oke. Okay.
0: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh. Atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
1: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya
0: juga seru. Iya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya. Ya.
1: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
0: Olahraga ya, bisa juga. Olahraga ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga
1: gitu. Tapi ini udah ada MV atau
0: MV-nya sudah keluar juga.
1: Wow.
0: Udah.
1: Oke. Okay.
0: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
1: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
0: Kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
1: Oh iya?
0: Iya,
1: wow. Ahnaf.
0: Iya, namanya Ahnaf.
1: Oh wow, oke.
0: Terus gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video kayaknya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi, apa namanya, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di-capture gitu.
1: See. Wow.
0: Itu bagus banget sih.
1: Itu cakep sih, cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
0: Director, ya. Bener. Dapat banget shot-shot itu. Padahal gue gak ngomong gak apa, gitu-gitu.
1: Oke. Berarti dia cuman based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
0: Betul, bener.
1: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di?
0: Di YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
1: Collab ya. Iya benar. Sekarang YouTube bisa collab.
0: Betul, enak tuh. itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
1: Bagus YouTube. Mantap kamu YouTube. Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja nih?
0: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana dan juga ada MV-nya di YouTube.
1: Alright. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa
0: diulang
1: lagi.
0: Bisa juga.
1: Atau mau di-request di Pro 2 FM juga bisa tentunya.
0: Bisa juga.
1: Request yang
0: bisa
1: banyak juga. Tentunya ya. Betul. Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan.
0: Betul.
1: Apa nih itu bakal?
0: Deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
1: Okay.
0: Duanya itu akan ada Takkan Ada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi tuh satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi gak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
1: Oke. Apa aja tunggu nanti lah.
0: Nanti tunggu ya.
1: Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
0: Semoga bisa
1: semoga.
0: Di minggu ini.
1: Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
0: Iqbal Arya _.
1: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
0: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. cuman masih to be apa ya, to be confirmed.
1: To be confirmed. Pokoknya bisa, semua bisa dicek di social media lo.
0: Betul, benar.
1: Kalau dari single nextnya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
0: Kalau sepertinya nextnya kita balik ke masa Malik Untitled.
1: Akustik
0: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
1: Seru sih.
0: Bahasa Indonesia lagi.
1: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya. Ya. Oke, okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
0: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya, dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari. Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
1: Alright, bisa dicek langsung.
0: Terima kasih.
1: Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang tanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto, atau yang lain?
0: Waduh, sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
1: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ya.
0: Ya, namanya juga musisi baru mah. Ya mesti kita tolong lah.
1: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya yang dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
0: Terima kasih banyak, Kak.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat next single-nya.
0: Terima kasih juga
1: buat dua single-nya juga. Sukses selalu ya.
0: Semoga kita saya bisa main kesini lagi nanti.
1: Siap dong. Boleh banget dong.
0: Mungkin pas sudah album ketiga.
1: Album kelima. Album kelima. Boleh banget tentunya ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan satu jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan di semua di SP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye bye.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Bareng Jihan di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Tadi udah bareng-bareng dengerin di Pro 2 Jakarta gitu ya teman-teman mengenai Music Live Chat. Kali ini kita bakalan sama-sama di segmen Cozy Night. Kalau misalnya ngomongin mengenai Cozy Night gitu kan, di hari apa nih, hari Selasa gitu kan, masih jauh banget dengan weekend. Banyak banget tugas-tugas dan juga banyak banget deadline-deadline yang harus kalian kerjain dan juga kalian selesaiin gitu. Emang kadang-kadang bikin kita mikir, aduh kapan sih libur panjang tanpa harus mikirin. Emang weekend tuh kita ngerasa kayak cepet banget, iya gak sih teman-teman? Tapi kalau misalnya ada satu hari di mana kamu bisa ngerasain kebebasan dari semua kewajiban, kamu tuh pengen ngapain? Me time-nya kah? Atau quality time sama orang yang kamu sayang kah? Atau siapa gitu kan? Boleh kasih tahu aku di WhatsApp boleh, atau kalian bisa juga ke Instagram di @pro2manado, duanya pakai angka, RRI Digital juga kita available banget buat nerima jawaban-jawaban dari kalian, atau bahkan ke WhatsApp Pro2 bisa banget di 0851-9088-9797. Kita tungguin teman-teman Pro2 buat tahu nih ya, kira-kira hari ini kalian pengen ngelakuin apa kalau misalnya kalian dikasih kebebasan dari semua kewajiban yang harus kalian kerjain. Sekali lagi boleh banget teman-teman Pro2 di 0851-9088-9797, Instagram @pro2manado, duanya pakai angka, di DM aja, atau available banget kita di RRI Digital di comment sectionnya. Aku tungguin ya, aku pengen tahu kalian pengen ngelakuin apa sih kalau nggak ada kewajiban.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Masih bersama saya, Mama AI, dalam acara Jamu, Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu. Hits music.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Twenty four hours hit music station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: This is 97.7 Pro 2.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
0: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
0: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
0: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak abis-abis ya?
0: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
0: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
0: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: 24 hour kids music station.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri. Dengan

0: banget cek lagi pagi-pagi.
1: Woi Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mendadak beriang ya.
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Masih bersama saya, Mama AI, dalam acara

jamu, jangan mau ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu. Hits music.

Produa dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini di tanggal 11 Agustus 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam hari. Aku Jian Umar dan atas seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman Produa. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua, Manado.

So, begitu Mamredua di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Manado, teman Prodo ikuti melalui 97,7 FM. Bersama saya Lydia Eka Risti membawakan program siaran hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Dan dari Puncak Tikala terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Hits Music Trending.

0: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the music.
3: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak. Ya, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat!
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.
2: Hits terbaru di Produ FM.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Dari kawasan Puncak tinggal Pro 2 Mana Teman Triwi Kamu. Semangat pagi dari mana ada Teman Pro 2. Semoga pagi hari ini moodnya kalian lagi 100%, energi lagi full banget dan urusan lancar tanpa drama di hari ini. Amin ya. Yang paling pasti hari ini sepada pagi hari ini menemani Teman Pro 2 untuk berkegiatan lagi, beraktivitas lagi ya. Kali ini aku senang banget ya Teman Pro 2 karena pagi ini cuaca udah cerah sedari pagi banget gitu ya. Dan pastinya aku harap Teman Pro 2 yang beraktivitas di hari ini, mau kalian yang mungkin masih setengah sadar atau lagi siap-siap kerja, kuliah, bahkan pun sekolah ya, atau mungkin kali lagi rebahan tapi sambil bilang, aduh udah ya alarmnya 5 menit lagi, 5 menit lagi. Ayo buru bangun ya, karena pagi ini kita bakalan ditemenin dengan energi positif dan pastinya musik-musik favorit kamu dan updatean informasi yang menemani aktivitas dan perjalanannya Teman Pro 2 di pagi ini. Bareng Lydia Ekaristi, bareng Pro 2 Manado juga, Teman Pro 2 tempatnya kamu untuk dapetin sesuatu yang bikin kamu lebih happy, ya kan? Yang mungkin di rumah atau lagi siap-siap, yang lagi menikmati kopinya ya, siapin juga senyumnya, jangan cuma kopinya, biar hari ini dimulai dengan hari baru, kesempatan baru, jangan kasih kendor gitu Teman Pro 2 ya. Yang paling pasti selamat pagi, selamat memulai aktivitas ya. Lydia masih bakal temenin kamu sampai jam 10. So, tetap di sini di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: kita belum self reward katanya. Beli apa ya bagus? Barang branded takut overpriced, barang murah takut DP kualitas yang bisa ya.
1: Begitu ya dia, self reward.
0: Iya noh, Mar masih bingung kok ini kita noh. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya, Nah?
1: Ya tuang, sekarang Komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana, tinggal ngana mau pilih. Soal harga, ndak usah ngana takut mahal. Kualitas apalagi, mau cari apa? Semua pasti ada. Self reward terpenuhi, kok ngana pe budget leh masih mau tersimpang for tabungan.
0: Oh iyo Kang. Tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Mom Radio, welcome back. Dan kamu masih dengerin Pradua Manado bareng Lydia Karisti pagi hari ini. Ngomong-ngomong, aku penasaran banget pagi hari ini moodnya kalian gimana, teman Pradua ya. Kalau bisa dikasih nilai 1-10, kira-kira moodnya kamu dan semangat kamu ada di angka berapa? Kalau aku sih so pasti di 9 ya. Kenapa 9 bukan 10? Karena menurut aku di dunia ini gak ada yang sempurna. Jadi aku gak bisa kasih angka sempurna ya. Oke, kalau mungkin moodnya kamu di 1, artinya tolong orang di sekitar kamu jangan ngajakin dulu bicara ya. Karena kayaknya lagi hancur-hancuran banget pagi ini ya. Ya kalau mungkin 5 ya sudahlah ya, karena 50-50 dijalanin aja ya. Nah kalau 9 apa 10 sama kayak aku, ya udah gas aja. Hari ini pasti kamu bisa taklukkan semua kerjaan, istilahnya bisa taklukkan dunia di hari Rabu ini ya. Kalau kamu pengen seru-seruan ya, bolehlah kirim angka 1-10 kira-kira pagi ini semangat kamu, moodnya kamu tuh seperti apa ya. Dan cerita-cerita dikit lah ya, pagi ini serepot apa kamu mempersiapkan diri atau lagi apa ya, snooze alarmnya biar nanti bunyi di 10 menit ke depan ya. Terus lagi ditunda 5 menit ke depan yang gak taunya udah pada jam 8. Ya udahlah ya, untuk teman Pradua yang jam segini belum bangun, yang mungkin lagi dengerin Pradua tapi memang badannya lagi susah banget untuk berdiri gitu ya dari tempat tidur, ayo semangat di hari Rabu ini ya. Mumpung masih pagi banget ya, yang kejar target juga di tanggal-tanggal segini harus banget, harus semangat. Malu tuh sama tanggal 17 Agustus ya, yang udah dekat ya, yang pastinya kita harus lebih semangat.

0: Saya tidak setuju dengan pendapatmu.
1: Tidak apa-apa, kita boleh berbeda pendapat. Yang penting kita saling menghargai.
0: Benar, kita harus toleran.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

0: foto-foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP, itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Iya, Tomam Pradu ya. Semoga aku bisa menemani aktivitas paginya Tomam Pradu. Mungkin kalian juga lagi di perjalanan ya. Ada yang menuju kampus, ada juga yang mungkin di jam segini udah menuju tempat kerjaan karena jaraknya lumayan jauh ya. Pastinya selain lagu-lagu semangat juga aku puterin ya. Nanti aku bakalan update lagi informasi untuk semua Tomam Pradu di pagi hari ini. Informasi apa sih yang kepengen kalian tahu ya? Sambil yang pengen ngasih tahu dari 1 sampai 10 mood dan semangat kamu di pagi hari ini, boleh banget langsung aja WhatsApp kita di 0851 90889797 ya. Mungkin ada teman berdua yang pagi hari ini udah mulai scroll media sosial, Instagram, apa TikTok pagi-pagi. Sebenarnya sih memang belum sikat gigi, baru bangun udah ambil handphone, scroll media sosial, belum sarapan belum sarapan ya, agak ketika kita lihat di media sosial, duh kita belum sikat gigi nih, orang di medsos udah pada olahraga sepagi banget. Terus kita belum sarapan, orang lain udah di kantor, ya kan? Kalau kita lihat medsos tuh agak aktivitasnya tuh memang agak berbeda sama kita ya. Dan kadang kita mulai berpikir pagi-pagi, duh gila nih, kok kita nggak kayak dia ya, pagi-pagi udah bisa olahraga, ini buka mata pun setengah mati gitu sama berdua ya. Ataupun ketika dia udah mulai produktif pagi hari, kita malah belum bisa sarapan karena belum ada uangnya kali ya teman berdua yang memang kerjaannya kerja hari ini makan hari ini gitu ya, yang memang pejuang banget. Mulai berpikir ya sih teman berdua, kita bandingin proses hidup kita kehidupan kita sama dengan proses dan hasil dari orang lain ya. Karena kita jangan terlalu percaya soal yang namanya media sosial, ataupun ketika kita mau mengambil media sosial seseorang, kita harus mikirin nih positifnya tuh. Artinya kalau dia dapetin pencapaian saat ini seperti itu, artinya gimana perjuangan-perjuangannya sebelum itu, pasti juga jatuh bangun gitu teman berdua. Dan kalau kamu jatuh bangunnya cuman paling jauh dari tempat tidur ke bawah tanah, ke kolong ya, karena mungkin biasanya cuma mimpi-mimpi aja, tuh gak usah berharap ya bisa sukses kayak gitu. Jadi mendingan dari pagi udah semangat teman berdua, tetapkan hati kamu bahwa setiap hari itu bakalan ada hal yang baru, yang pastinya bikin kamu happy dan pastinya bikin kamu semangat. Pastinya juga bakalan dapat berkat setiap pagi ya, apapun kerjaannya teman berdua, karena di dunia ini kalian tuh yang penting kerjaannya itu halal ya teman berdua ya, tahu kan, nggak nyuri, nggak nipu gitu istilahnya ya. Aku yakin berkat tuh pasti datang ya, yang penting kalian yakin aja kerjaannya mungkin bagi kamu atau bagi orang lain tuh kayak sepele gitu teman berdua ya. Tapi kerjaan kamu ini yang diharapkan mungkin, atau yang dipengenin sama orang-orang di luar sana yang belum dapat kerjaan. Jadi intinya bersyukurlah ya, dan kerjakan apa yang memang jadi hal-hal yang halal ya, yang diridoi gitu teman berdua, diridoi. Kemudian juga jangan lakukan hal-hal yang kayak aku bilang tadi, kayak nipu dan lain sebagainya. Jangan ya teman berdua ya, karena mungkin seringnya sesaat, tapi besok-besoknya kita tuh pasti akan tersiksa dengan hal itu ya. Jadi apapun yang kamu kerjain sekarang, yang mungkin di rumah, yang kerjanya di kantor, yang kerjanya di jalan cari cuan ya, kayak teman-teman ojol juga, salut banget walaupun cuaca lagi panas-panasnya ya kan, dari pagi sampai menjelang siang, bahkan pun sampai sore dan menjelang malam, walaupun ada angin, kadang kita masih berasa hawa panasnya gitu teman berdua. Tapi gak ada henti untuk mencari cuan ya. Yang pasti teman berdua, yang pertama harus kalian lakukan bangun pagi itu ya bersyukur ya. Dan yang kedua, jangan terlalu buka medsos deh kalau pagi-pagi ya, karena kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, akhirnya down gitu ya. Jadi kita harus nyemangatin dulu diri sendiri dan pastinya percaya kalau kita bakalan bisa sama kayak mereka, bahkan pun lebih dari itu asalkan mau berusaha.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Iya, Tomam Radio, buat kamu semua yang punya bakat bernyanyi, sekarang saatnya bisa ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Kamu yang berusia 16-25 tahun, punya data diri seperti KTP, mempunyai kartu BPJS atau asuransi kesehatan, dan tidak dalam keadaan hamil, udah cocok banget nih untuk jadi peserta kategori Putri dan Putra Bintang Radio 2026. Pendaftaran bisa kalian lakukan secara online, Teman Radio, dengan mengakses link lewat media sosial di RRI Pro 2 Manado, duanya pakai angka. Lalu buat dua video audisi dengan syarat utama, format perkenalan diri, dan menyanyikan lagu pilihan. Jangan lupa juga ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Teman Radio, kamu bisa memilih satu lagu pop dan juga satu lagu daerah dengan hashtag Bintang Radio 2026 Manado. Tag juga ke akunnya Bintang Radio Indonesia dan RRI Manado. Ingat, pendaftarannya udah dibuka dari tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026 mendatang. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi, daftarkan diri kamu sekarang dan jadikan diri kamu sebagai perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Info lebih lanjut bisa hubungi Dewi di 0853-4881-6664.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan.
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Clara, kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
1: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
0: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
1: Itu sekolah program dari pemerintah kita, tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
2: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
0: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
1: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
0: Ayo.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Eh, teman Pradua, thank you banget lagi setia dengan Pradua Mana Teman Terbaik Kamu. Dan pastinya pagi ini Lydia Karisti masih semangat dan setia banget untuk temenin kalian semua yang juga jadi pendengar setia kita ya. Selain bisa dengerin dari 97,7 FM radio kamu, teman Pradua, kalau kalian lagi pengen kemana-mana bisa dengerin kita juga. Ya tenang-tenang ya. Kalian bisa download aja aplikasi streaming kita namanya RRI Digital di Play Store ataupun App Store di HP kamu. Download sekarang juga ya biar gak ketinggalan setiap segmen di Pradua. Bahkan pun kalian bisa dengerin RRI dari se-Indonesia ya. Dari Manado, Jakarta, Surabaya, pokoknya se-Indonesia bisa dengerin ya, bahkan pun ada siaran luar negerinya juga. Oke, sedikit ngomongin soal Tomohon International Flower Festival yang masih hingga hari ini ya, tanggal 12 Agustus, kayaknya jadi juga hari terakhir gitu Tomohon Pradua, atau bisa dibilang merupakan hari penutupan dari perhelatan Tomohon International Flower Festival TIFF 2026 di kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dengan tema tahun ini Collaboration of Spirit yang udah berjalan dari tanggal 7 Agustus sampai tanggal 12 hari ini ya. Yang paling pasti rangkaian acara TIFF ini pada tanggal 12 itu meliputi ada pameran dan juga perayaan penutupan atau closing ceremony ya. Memang sepanjang gelaran ini banyak banget pengunjung yang excited, bukan cuma dari dalam negeri, dari domestik maupun teman-teman yang dari luar negeri gitu teman Pradua ya. Banyak pengunjung yang dimanjakan dengan berbagai acara pendukung dari tanggal 7 ya, seperti turnamen of flower atau parade kendaraan hias yang diikuti 35 partisipan, kemudian pameran pariwisata dan juga florikultura, ada bazar UMKM juga, ada pentas seni, dan banyak juga anak-anak atau teman-teman adik-adik kita ya dari sekolah-sekolah yang pentas di sana. Kita luar biasa. Jadi memang teman Pradua ya, ini menjadi juga salah satu daya tarik ya di Sulawesi Utara, terlebih khusus di kota Tomohon gitu ya, yang udah terkenal memang jadi kota bunga ya. Ini bukan cuman event dalam negeri atau event lokal aja ya, tapi ini eventnya udah internasional, udah mendunia, dan selain Indonesia, di luar Indonesia juga banyak negara-negara yang ikutan ya, tiap ada yang namanya perhelatan Tomohon International Flower Festival. Mereka juga gak mau ketinggalan, gimana kita ya, hadir dong di closing ceremony nanti. Oke, teman Pradua ya, aku masih bakalan temenin kamu semua. Emang kalau kita ngomongin soal bangkanya kita dengan salah satu perhelatan skala internasional kayak TIFF ini ya, banyak banget yang bisa kita obrolin. Tapi yang paling pasti daripada cuma obrolin ya, makasih untuk teman-teman juga yang udah membagi waktunya, share waktunya untuk bisa melihat atau mengambil bagian juga di TIFF 2026 ya. Yang pasti teman Pradua, aku masih bakalan temenin kamu. Kita juga bakalan update informasi ya untuk semua teman Pradua, bukan cuma dari Tomohon, dari Manado juga, yang pasti dari Sulawesi Utara juga pagi hari ini ya. Tetap di sini, tetap dengerin 97,7 FM, teman terbaik kamu. Lydia masih bakalan kembali.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Oke, teman berdua pastinya sekarang kita udah pada tahu dan sadar banget ya kalau kita emang udah mau masuki yang namanya musim kemarau. Pasti ada beberapa hal sederhana yang bakalan aku bagikan untuk teman berdua yang bisa kalian lakukan supaya tetap nyaman sekaligus menjaga lingkungan juga ya. Yang pertama, bijak menggunakan